n'est un monsieur, ni jeune, ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Padop, padap, going, going, going, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop, padop